Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa didownload di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama Radio Manggis ya, di program Seputar Jambi dengan rangkaian informasi berita yang kita hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang baru bergabung juga selamat pagi, menemani dengan aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Pemerintah Kota Jambi segera menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan seluas sekitar 2,1 hektar di Jalan RB Siagian, Kelurahan

lahan pasir putih Kota Jambi. Lahan yang berada di samping kebun binatang Taman Rimba itu dinilai sebagai aset strategis milik pemerintah daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kota Jambi, Luki Haryanto, mengatakan seluruh dokumen dan bahan gugatan telah disiapkan oleh bagian hukum Setda Kota Jambi. Saat ini proses administrasi masih berjalan sebelum gugatan didaftarkan ke pengadilan. Menurut Luki, pemerintah Kota Jambi memiliki dasar kepemilikan berupa hak pakai nomor 4 tahun 1975. Namun pada lokasi yang sama juga terbit sertifikat hak milik nomor 11371 sehingga memunculkan tumpang tindih status kepemilikan. Ketua Banggar DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarelli, menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang diambil pemerintah daerah. Menurut dia, penyelesaian sengketa tersebut penting untuk mengamankan aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, angin puting beliung yang menerjang Desa Tutung Bungku dan Desa Koto Rendah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci pada Senin 27 Juli 2026. Sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Kerugian material akibat bencana tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci, sebanyak 29 rumah mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap rumah yang diterbangkan angin kencang. Di Desa Koto Rendah tercatat sedikitnya 59 lembar seng rusak, sedangkan di Desa Tutung Bukuk, di lebih dari 23 kodi atau sekitar 460 lembar seng mengalami kerusakan. Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Kerinci, Awang Sujandi, mengatakan tim BPBD langsung turun ke lokasi usai menerima laporan kejadian untuk melakukan pendataan sekaligus membantu warga yang terdampak. Angin puting beliung terjadi sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Karena kejadiannya menjelang maghrib, pendataan belum selesai dan masih terus dilakukan. Kemungkinan masih ada penambahan data kerusakan.

Ya, saya Magis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Jangan lupa lengkapi surat kendaraan Anda, tetap patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Yang masih setia mendengarkan Radio Manggis dimanapun Anda berada, yang ingin selalu mengupdate informasi berita, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi tetap di program Seputar Jambi.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: jika sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

selamat pagi saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di Radio Manggis 96 FM ya, menemani aktivitas pagi Anda di hari ini, tepatnya Rabu 29 Juli 2026.

Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi memetakan sedikitnya 45 desa sebagai wilayah rawan kekeringan selama musim kemarau. Pemetaan dilakukan sebagai langkah antisipasi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi krisis air bersih. Ke-45 desa tersebut tersebar di 9 kecamatan, yakni Mestong, Bahar Selatan, Bahar Utara, Kumpe Ulu, Sungai Gelam, Kumpe, Taman Rajo, Marosebo, dan Jambi luar kota. Sementara itu, Kecamatan Sungai Bahar dan Sekernan hingga saat ini belum masuk dalam daftar wilayah yang dipetakan sebagai daerah rawan kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anahari Hasiholan Sitorus, menjelaskan bahwa penetapan status tersebut merupakan hasil pemetaan potensi kerawanan, bukan berarti seluruh desa yang masuk dalam daftar telah mengalami kekeringan. Sebagai langkah kesiapsiagaan, BPBD Muaro Jambi telah menyiapkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki apabila terdapat desa yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air. BPBD juga menghimbau pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan menghemat penggunaan air serta segera melaporkan apabila mulai terjadi krisis air bersih.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Suasana duka mendalam sedang menyelimuti Provinsi Jambi. Kabar sedih datang dari berpulangnya salah satu putra terbaik Jambi, H.A. Bakri HMSE, yang merupakan anggota DPR RI 4 periode dari daerah pemilihan Dapil Jambi. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 28 Juli 2026. Gubernur Jambi Al-Haris melalui ucapan duka citanya menyampaikan ucapan bela sungkawa yang setulus-tulusnya. Dalam sebuah pernyataan resmi dan unggahan yang menunjukkan beliau sedang berdoa dengan khusyuk, Gubernur Al-Haris mengungkapkan rasa dukanya. Kami atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat Provinsi Jambi turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haji A. Bakri HMSE. Kepergian beliau adalah kehilangan besar bagi Jambi, ujar Gubernur Al-Haris. Almarhum H.A. Bakri HMSE selama hidupnya dikenal sebagai sosok legislator PAN yang aktif dan sering memperjuangkan aspirasi masyarakat Jambi di bidang pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi, Madian Saswadi, menyampaikan setibanya jenazah di Jambi akan disolatkan terlebih dahulu di Masjid Samaratul Insan, kawasan Islamic Center Jambi. Ya, semangat semuanya, itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Terima kasih banyak selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, terutama untuk Anda yang selalu ingin mengupdate ya berbagai macam rangkaian informasi berita di seputar Jambi setiap pagi. Ya, sebelum saya dijale pamit ya, kita kasih informasi kembali untuk Anda seluruh warga Jambi, jangan lupa ikut jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall ke-22 tahun bertabur hadiah paling heboh tahun 2026. Acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya, bertempat di Jambi Prima Mall Trona Teho jam setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, jadi untuk Semanggis yang pengen beli tiket jalan santainya buruan dari sekarang ya, karena hari ini terakhir ya kita jualan tiket jalan santainya ya. Jadi makanya untuk Anda yang belum beli tiket jalan santai buruan dari sekarang, karena mungkin hari Kamis ya tidak ada lagi penjualan tiket jalan santai. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk memberikan tiket jalan santai kepada Anda yang belum membeli tiketnya. Silakan aja datang ke Radio Manggis 96 FM ya, karena untuk harga tiket jalan santainya itu di Radio Manggis setiap pembelian 10 tiket jalan santai gratis 1 tiket jalan santai untuk Anda. Jadi kalau beli 10 tiket jalan santai gratis 1 ya. Buruan saya Manggis karena untuk pembelian tiketnya hari ini terakhir, karena besok mungkin tidak jualan tiket jalan santai lagi di Radio Manggis 96 FM. Jadi siapa cepat ya yang dapat saya Manggis ya, karena takutnya nanti saya Manggis lagi pengen beli tiketnya udah gak ada lagi ya. Jadi hari ini hari terakhir kita menjual tiket jalan santai di Radio Manggis 96 FM. Jangan lupa ya, untuk pembelian 10 tiket jalan santai gratis 1 tiket jalan santai untuk Anda. Dan hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI masing-masing saldo 1 juta rupiah, dan 5 smartphone dan juga 5 tablet dan hadiah hiburan lainnya. Makanya buruan saya Manggis yang pengen beli tiket jalan santainya langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM Jambi, karena hari ini terakhir kita menawarkan pembelian tiket jalan santai untuk Anda, karena besok udah gak ada lagi ya. Jadi sayang banget nih ya kalau menunda-nunda, karena takutnya saya Manggis datang hari Jumat atau Sabtu kita gak jualan tiket lagi ya. Untuk Anda juga yang pengen beli tiket jalan santainya, datang aja ke Radio Manggis, lokasinya di Kampung Manggis di dekat Jembatan Makalam ya, tepatnya di belakang Masjid Baitur Rahman. Jangan lupa untuk Anda yang beli khusus ya, yang beli tiket jalan santainya khusus di Radio Manggis, pembelian 10 tiket jalan santai gratis 1 tiket lagi untuk Anda. Makanya buruan jangan sampai gak dapat, karena hari ini hari terakhir kita menawarkan tiket jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall Teho.
Oke, Semanggi semuanya, saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Yang pastinya selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Dengarkan terus Radio Manggis karena masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

Dengan mengendarai kendaraan roda 4 atau roda 2, pengunjung harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Waktu yang dibutuhkan dari Sungai Penuh ke Bukit Kayangan ini berkisar 35 menit. Saat berada di Bukit Kayangan, kita akan merasakan kesejukan. Apalagi kabut tipis yang menyelimuti seluruh puncak bukit menimbulkan kesan seolah-olah kita sedang berada di Kayangan. Ketika kabut mulai tersapu angin, keindahan lembah di bawahnya terkuat jelas. Pengunjung pun bisa melihat panorama alam Kerinci yang mengagumkan dari ketinggian. Danau Kerinci dan bentangan petak-petak sawah serta hamparan padi yang menguning, desa-desa tempat tinggal penduduk yang bertebaran, dan deretan bukit barisan bisa dinikmati dari tempat itu. Kesejukan udaranya membuat kita kian betah berlama-lama di Bukit Kayangan. Bukan itu saja, di sebelah utara terhampar lembah yang ditumbuhi pohon bambu yang menghijau dan jalanan yang berkelok dari bukit. Panorama ini menciptakan pemandangan fantastik. Kondisi jalanan menuju Bukit Kayangan beraspal dan cukup lebar. Fasilitas di objek wisata ini pun cukup memadai. Suasananya asri dengan beragam pepohonan tinggi dan rindang. Udaranya sangat sejuk dan jauh dari polusi. Di samping itu, di objek wisata ini telah dibangun sebuah pondok permanen yang diperuntukkan bagi para pelancong bersantai, menikmati pemandangan alam Kerinci. Objek wisata satu ini sering dikunjungi pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baik

0: Ya, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau. Gratis kamera mundur, parkir makin aman. Dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ikan paus makan tikus. Agar silaturahmi gak putus, pinjem dulu dong 100.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Good pagi, selamat morning Sohib Manggis.
1: Ku tahu akan artinya cinta.
0: Apa kabar hari ini untuk edisi Rabu 29 Juli 2026? Ada Tata Citata yang nemenin sama Manggis semuanya di semangat goyang Manggis. Yuk goyang yuk.

0: Yo, Swab Manggis merapat di sini. Selain ada ini rindu, ada ini semangat. Untuk Swab Manggis semuanya ya. Untuk yang mau gabung boleh di Facebook dan juga WhatsApp dulu. Line teleponnya nanti ready di jam 11 ya. Oh, ready tuh.
1: Sebelum aku tahu akan artinya cinta, telingaku
0: kasih goyangan lagi enggak? Ayo dah kita goyang sama goyang handphone dulu. Tetap stay tune.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

banget gue yang manggis. Yuk, gabung yuk. Selamat pagi dulu di sini Suara Manggisku semuanya. Yang udah pada semangat ya pastinya. Jangan lupa ini like dan komen dulu di Facebook Manggis Pasiful atau gabung di WhatsApp 08 1174 51 500. Iya.

Faisal Sampangan. Terus juga dari Anton Neng Nelly, Mbak Tasyawati, Mbak Ririn, Mbak Murti, Mbak Susi, Mama Elo, Bunda Yati, Bu Nadia Purnama, Ujang Putra Borneo, Bang Untung Surapati.

Yuk, kalau gitu nih sahib magis. Jangan lupa nih. Duh. Apa ya? Enggak. Jadi ini sahib magis yang ingin beli tiket jalan santai HUT Trona JPM. Nah, silakan aja karena hari ini hari terakhir hari ini. Pokoknya sampai malam. Masih kita tungguin di sini yang ingin beli tiketnya. Beli 10 tiket gratis 1 tiket. Yuk gercep. Tiketnya cukup Rp10.000 aja loh. Hadiahnya banyak banget. Siapa tahu kamu berkesempatan dapatkan hadiah door pass-nya itu. Mantap kan? Buruan deh ya kesini ke Radio Manggis. Tiketnya di sini ada lo. Oke, untuk cuaca hari ini tuh tadi kayaknya agak mendung tapi terus panas lagi. Ya udah, memang di sejumlah wilayah di bagian barat Provinsi Jambi ini diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan. Untuk wilayah tengah dan timur didominasi kondisi cerah hingga berawan. Kalau yang di bagian barat Jambi tuh seperti Kabupaten Kerinci ya, terus Sungai Penuh dan Kabupaten Merangin itu yang diperkirakan mengalami hujan ringan. Untuk Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Tanjung Barat, Tanjung Timur, perakan berawan dan seluruh beberapa kabupaten lainnya juga ya. Nah, kondisi cuaca tersebut cukup mendukung aktivitas buat masyarakat lah ya, meski kita perlu mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Aduh, itu dia dulu deh sama Inggris. Goyang lagi yuk. Kali ini goyangnya beda nih sama nasi Padang. Yuk.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Selamat pagi, selamat berjumpa di edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Berikut ini informasi berita selengkapnya. Dan saudari harian pagi, Jambi Express. Gubernur Jambi Al Haris menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional atau Munas ke-19 Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI Kerakyatan yang digelar di Auditorium Universitas Jambi pada Senin 27 Juli 2026. Kehadiran Gubernur Jambi Al Haris menjadi bentuk dukungan pemerintah Provinsi Jambi terhadap penyelenggaraan Forum Nasional Mahasiswa yang mempertemukan ratusan delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan pembukaan Munas ke-19 BMSI Kerakyatan ditandai dengan prosesi pemukulan rebana bersama para tamu undangan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Universitas Jambi dan seluruh panitia yang telah sukses membawa Munas BMSI Kerakyatan yang diselenggarakan di Provinsi Jambi. Dan menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kesempatan memperkenalkan potensi Jambi kepada mahasiswa dari seluruh Indonesia. Gubernur juga berharap pada Munas ke-19 ini tidak hanya menjadi agenda organisasi mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang melahirkan gagasan yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan daerah. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, mahasiswa harus terus menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa melalui dialog, kolaborasi, dan inovasi. Ia juga menuturkan mahasiswa Indonesia harus memahami dan mempelajari sejarah bangsa, dan menurutnya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan memahami sejarahnya. Beralih ke berita selanjutnya, Wali Kota Jambi Maulana mengikuti rangkaian kegiatan

0: yang diselenggarakan di Margo City Hotel Kota Depok pada tanggal 28 hingga 29 Juli 2026. Forum tersebut diselenggarakan oleh UCGL LG Aspek bersama Perhimpunan Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, dan kegiatan ini menjadi ruang dialog kebijakan yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk membahas kebijakan serta tata kelola pengelolaan sampah perkotaan di kawasan Asia Pasifik. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana memaparkan materi bertajuk Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Sumber Daya untuk Pengelolaan Sampah. Ia menjelaskan pemerintah Kota Jambi terus melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah penerapan operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM. Program ini mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem terbuka menjadi sistem yang lebih tertata, dimulai dari pengumpulan sampah langsung dari sumbernya hingga proses pemilihan sebelum diolah. Ia juga menjelaskan keberhasilan program ini telah tersebut dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, serta dukungan berbagai program pemberdayaan masyarakat termasuk program Kampung Bahagia. Selain itu juga pemerintah Kota Jambi juga menggandeng pihak swasta untuk mengelola sampah yang telah dipilah agar dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos dan briket. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis.
2: Heboh dangdutnya asik goyangnya.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
5: Gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
6: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
5: Bener nih.
6: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
5: Gatel-gatel.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, ubah.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

yang sungguh. Kembali lagi di Smart Goyang Manggis. Yuk, telepon yuk. Nah, lo siap-siap dah ya, ada rame-rame nih.

0: Semangat Gerang Manggis.
1: Selamat pagi, selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, selamat siang, benar-benar.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, goyang yuk. Ini Mbah Kiyowo. Iya. Eh, pinjem dong kacamatanya tuh biar enggak kesilau.
1: Kok tua?
0: Hah?
1: Kok tua pakai kacamata?
0: Iya kan tua-tua.
1: Bayi yang tua.
0: Tua-tua aja.
1: Yang penting awet tua tak?
0: Iya, enggak apa-apa. Sehat itu kalau awet tua berarti.
1: Jadi apalah artinya sebuah angka. Tapi kira rasa nyondolin, Mbak?
0: Belum. Eh,
1: ini nyondolnya.
0: Oh, kayak nyondolnya ke Mbayo.
1: Harusnya ke sana ke Manggis ya.
0: Iya, mungkin biar terasa gitu sama Mbayo.
1: Iya, lama ndak basuwo.
0: Iya.
1: Kali basuwo Mbayo lah tambah tuwo.
0: Aduh. Masih di itu ya? Di mana nih Mbayo?
1: Lagi di hutan.
0: Di hutan toh. Ya udah Mbayo mau digoyang sama apa?
1: Lagunya keren-keren semua dari tadi.
0: Ih, alhamdulillah pasti goyang terus ya Mbayo ya.
1: Wah, ini. Aku minta lagu salah. Salah lagu yang dibawain Inka.
0: Apa?
1: Judulnya salah.
0: Judulnya talak.
1: Salah.
0: Salah.
1: Gitu.
0: Salah.
1: Ya, Yeni Inka.
0: Bisa ya?
1: Bisa, itu ada
0: salahmu sendiri.
1: Salah lagu.
0: Oh, emang enggak ada. Masa ada sih enggak ada versi Yeni Inka?
1: Yeni Inka.
0: Versi Yeni Inka. Ih,
1: yang
0: Mbah.
1: Cover Yeni Inka itu jadi ke koplo apa-apa itu ya. Judulnya salah.
0: Salah, iya emang. Cuman belum ada deh kayaknya di sini. Salahmu sendiri adanya.
1: Ini.
0: Kapan Mbah ya denger? Udah denger ya?
1: Ayo denger di mana-mana.
0: Di mana? Ya maksudnya udah denger di sini gitu.
1: Kayaknya itu belum.
0: Kayaknya belum deh. Kalau Yeni Inka yang salah itu versi dia belum ada.
1: Belum ada ya?
0: Mm-mm.
1: Oh, kalau belum ada minta kan ditinggal pas sayang sayangi.
0: Aduh, ya udah. Gak enak ya?
1: Gak enak banget.
0: Iya, gak enak banget.
1: Pernah ngerasain gak tak?
0: Aduh, janganlah.
1: Kalau Bayo dulu pernah itu.
0: Wah, curhat lo ini dulu.
1: Tahun 90-an itu.
0: Coba
1: tahun 88, Ding.
0: Coba ada dulu, coba lagunya dulu ada ya. Wah, Mbah. Wah,
1: kalau itu ada, waduh.
0: Galau terus dah, Mbah Yo.
1: Untung enggak ada ya.
0: Iya, untung memang ada kan. Oke. Makasih, Mbah Yo.
1: Semoga
0: sukses. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti juga lah ditinggal pas sayang-sayangnya, Mbah Yo. Udah atuh tentu bahaya, enten nih dangdutnya ori ya. Selamat ya Manggis.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, ini Mbah mana nih?
2: Mbah apa?
0: Mbah Ijal. Mbah Ijal. Aduh. Iya.
2: Apa kabar, Pak?
0: Alhamdulillah. Sehat Mbah, sehat Bang Ijal. Aduh.
2: Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah,
0: syukurlah kalau begitu.
2: Lagunya apa dah ya?
0: Ayo apa?
2: Lagunya Sapu Tangan Merah aja dah.
0: Sapu Tangan Merah, oke, okay. Siap.
2: Ya, mau dikasih ke Mbayo Sapu Tangan.
0: Iya karena katanya lagi sedih ditinggal pas sayang sayangnya.
2: Iya di sini jadi dikasih sapu tangan biar.
0: Ya udah, oke deh. Makasih ya Bang Ijal.
2: Oke, tak.
0: Oke, waalaikumsalam.

0: Sumat Gede Manggis.
1: Yuk goyang yuk.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini Mbak Adi Saputra Pulau Kijang.
0: Oke, dari Pulau Kijang, Bang Adi. Mau digoyang sama apa?
1: Yang judulnya Tak Tega.
0: Tak Tega ya?
1: Bentarin dulu.
0: Ada gak sih?
1: Ada ya.
0: Oh, dari Roma Irama?
1: Mungkin.
0: Oh iya udah, oke. Atau dari Mukhtar? Yang mana, mau yang mana?
1: Silahkan Mbak.
0: Kok saya ya? Ini mana? Oke. Jadi dari versi Roma ya? Oke lah kalau gitu, ya, siap, siap, siap.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Oke, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, itu dulu ya saya Manggis. Jadi kita goyang lagi dan tetap stay tune.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: kanker bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367. Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink, 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah, ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam itu enggak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang enggak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita kan. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, bahasa Bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal. Herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan. Lah habis 5 botol, 9 botol. Nah khasiatnya kan terasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gata.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermanfaat.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 96 FM Radio Manggis.
5: Manggis Radio.
6: Dangdut Plus Kota Jambi.
4: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dutnya
6: asik goyang.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya

0: Saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada syarat kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Simpatikmus. Ya Allah sih.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Selamat siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Pokoknya semuanya bisa di request di Khas Manggis. Khas Manggis request suka-suka. Hadir setiap Selasa sampai dengan Jumat dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Hanya di Radio Manggis 96 FM.
1: Jam depan Anda akan mendengarkan program Khas Manggis khusus hiburan suka-suka. Requestnya su

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hello semanggis.
0: Requestnya suka-suka edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026.
1: Ya, kembali lagi tentunya bareng Kamelia dan juga Mas Pri sampai dengan jam 4 sore nanti.
0: Iya, kita berdua bakal nemenin Soib Manggis untuk kirim-kirim salam dan request lagu pastinya. Dan hanya di khas Manggis, Soib Manggis itu bisa request lagu dari berbagai macam genre. Ada apa aja nih Kamelia?
1: Bisa lagu daerah Jambi, Minang, lagu daerah Timur, lagu pokoknya semua lagu daerah
0: Bollywood,
1: boleh ya. Bollywood boleh juga, kecuali lagu pop.
0: Pokoknya jangan sampai ketinggalan request lagu hanya di khas Manggis ya Kamelia.
1: Betul banget Mas Pri.
0: Dan kita mau nyapa-nyapa buat semua pendengar Radio Manggis dimanapun kalian berada, pokoknya selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin ya. Yang pastinya Mas Pri hari ini juga sehat ya.
0: Alhamdulillah Kamelia, gimana hari ini?
1: Alhamdulillah sehat juga Mas Pri.
0: Rada lemes nih kayaknya.
1: Enggak lemes.
0: Pokoknya apapun hambatan yang terjadi hari ini, apapun halangan yang terjadi hari ini, dijadikan sebagai batu loncatan agar kita lebih maju lagi gitu.
1: Iya betul.
0: Pokoknya jangan ketika ada hambatan jangan ngeluh dan ngeluh.
1: Iya maksudnya apa itu Mas Pri?
0: Enggak ada, gak ngasih nasihat aja.
1: Oh iya,
0: tiba-tiba
1: banget
0: aja.
1: Ya, ngasih wejangan ya. Akhirnya saya Manggis ya, buat kamu yang mau request lagu nantinya bisa langsung via WA aja di 0811745150 yang pastinya.
0: Atau yang mau langsung diputarin bisa di line telepon kita di 0741241187 atau bisa juga komentar di Facebook kita di

0: Oke, saya Panggis di siang hari ini yang cuacanya nggak karu-karuan ya, karena tadi pagi itu menjelang jam 12 masih diselimuti awan banget, cuacanya sahdu banget, enak banget.
1: Iya, terus
0: nggak tahunya
1: tiba-tiba langsung panas ya.
0: Setelah jam 12 siang, luar biasa ya, sang pencipta yang maha membolak-balikkan cuaca ya.
1: Membolak-balikkan cuaca.
0: Iya, kan dibolak-balik cuacanya.
1: Nggak dibolak-balik, Mas.
0: Terus diapain? Ayo.
1: Yang maha mengatur cuaca.
0: Sama aja, Kamelia mah. Akunya mau disalahin terus. Pokoknya
1: deh, ya.
0: Luar biasa lah ya cuaca hari ini, dinikmati aja buat kalian semua. Bisa buat santai-santai, buat istirahat di rumah. Pokoknya sambil dengerin Radio Manggis. Dan yang mau request lagu bisa langsung aja di 0741-241-87.
1: Iya, halo Has Manggis.
2: Request suka-suka, ada kamu sama Mas Pri.
0: Iya, Budi.
1: Waalaikumsalam. Kemana mendung. Nih? Mendung ya di sana ya Budi ya?
2: Barusan.
1: Oh tadi mana?
0: Iya cetar banget ya Budi ya. Ampun.
2: Di jalan
0: ampun.
2: Rasanya gosong.
0: Ampun. Tadi mau kesini aja harus ngebut balapan.
2: Iya Mas. Pokoknya sekitar jam. Pokoknya
0: 12-an lah ya.
1: Kalau sekarang malah mendung katanya di sana Mas Pri.
2: Barusan
0: aja. Tapi nanti enggak tahu 5 menit lagi panas lagi.
2: Orang itu diomong, Mas.
0: Benar.
1: Ya udah deh Bude, ini mau minta lagu apa nih Bude?
2: Kamar sampai. Kabar adik sama Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Bude sendiri gimana nih, aktivitas hari ini lancar enggak?
2: Lancar, sudah kita karet.
0: Pokoknya tiga hari nimbang.
2: Tiap hari Kamis.
0: Oh tiap hari Kamis,
1: besok
0: 4 hari.
1: Besok.
2: Tapi kalau musim panas getahnya kurang Mas.
0: Tapi alhamdulillahnya itu Bude ya, harga ya. Karet itu udah mulai naik lagi sekarang.
2: Tapi sudah turun lagi.
0: Oh turun lagi ya? Sawit yang naik nih kayaknya.
2: Sawit 3 lebih sih.
0: 31-32 kemarin kalau nggak salah. Pokoknya disyukuri aja ya Bude ya.
2: Iya, karena juga semua bukan Bude
0: sendiri. Benar. Bude mau di lagunya apa nih?
2: Lagu Jawa ya.
0: Boleh.
2: Nganu.
0: Apa tuh? Enggak ada judul yang nganu.
1: Apa Bude lagunya apa Bude?
2: Rumahmu kepena.
1: Rumahmu kepena, ada nggak Mas Pri lagunya?
2: Ada.
0: Rumahmu.
2: Hilang. Salahnya usahanya aja lah ya.
1: Apa Bude? Tadi judulnya apa?
2: Rumah kamu kok enak.
1: Ada nggak Mas Pri?
0: Rumah. Kayaknya nggak ada nih.
1: Ada. Cari dulu Mas Pri. Ya udah salam dulu deh, salam dulu.
2: Rumah. Apa enak Mas? Gitu.
0: Nanti dicariin.
2: Oh no. Karena Bude pernah minta ada.
1: Oh iya, ya udah salamnya buat siapa ya, Bude?
0: Siap.
2: Aja. Bude mau mandi.
0: Oh, iya, boleh.
2: Mau kesengati juga mau belanja.
0: Pokoknya hati-hati di jalan Bude ya.
2: Insya Allah. Karena pasirnya timbul Mas.
0: Wih enak. Bisa main di pantai.
1: Pantai-pantaian.
2: Naik motor takut jatuh.
0: Oh iya jalannya. Bahaya.
2: Ya monitor manggil semuanya lah ya.
1: Oke Bude.
0: Iya.
2: Mas aja. Buat Mas Ade, sama juga selamat siang yo.
0: Iya Bude, terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Bude juga.
2: Semoga yo kita udah bersama aja ya.
0: Benar.
2: Kedepannya sukses lah ya.
0: Iya Bude.
2: Usaha kita kerja sakit sehat.
0: Siap Bude.
2: Terima kasih Ade. Assalamualaikum.
0: Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, saya Manggis sudah
0: ya. Ada sebuah tembang Jawa, Rumangsamu yo pena.
1: Iya, spesial buat Bude Sila tentunya ya. Dan buat kamu saya Manggis yang mau request lagu juga di belakang Bude Sila, bisa langsung di 24187.
0: Halo, Has Manggis, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum Mas Pri, Kamelia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penguasa
1: Aksoduo. Penguasa enggak tuh?
0: Iyalah, orang lama nih di Aksoduo.
1: Gimana kabarnya Bang Ijal, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Mas Pri, Kamelia, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Bang Ijal, gimana nih di Aksoduo hari ini cuacanya? Apakah udah mendung juga?
1: Atau panas?
3: Sekarang panas nih tadi.
1: Panas ya. Sama nih kayak di sini panas.
0: Pokoknya labil banget ya. Sebentar panas, sebentar mendung. Kayak moodnya Kamelia nih Bang Ijal. Kadang senyum, kadang cemberut.
1: Iya, Kamelia lagi yang kena ya.
0: Susah ditebak.
1: Ya udah deh, nih lagunya apa nih Bang Ijal?
3: Bakure Makota Maskan, ada enggak?
1: Oke, biasanya ada ya Mas Pri?
0: Biasanya ada sih.
1: Ada enggak Mas Pri? Bakure Mas Pri.
0: Ada.
1: Salam-salamnya buat siapa Bang Ijal?
3: Buat Mas Pri, Kamelia, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Selamat amin. Siang kembali, amin.
3: Ya, ada Bu Desila tadi ya. Ya, buatnya Bu De, Pak D-nya juga.
1: Ya.
3: Buatnya Rudi yang ada di Sengeti. Iya. Nih saya kedengaran enggak suara musik nih?
0: Dengar nih, lagi ada acara apa nih?
3: Iya, tiap hari ada yang karaoke.
0: Boleh nih nimbrung kita ya.
3: Lagi asik.
1: Iya, siang karaokean ya. Siapa yang karaoke tetangganya Bang Ijal?
3: Iya, tetangga blok di
1: tetangga blok
3: depan. Kita blok C. Depan kita.
0: Iya. Mantap. Ya, tarik mah.
3: Hiburan kan orang sepi belanja jadi hiburan.
0: Enggak apa-apa.
3: Oke, lanjut ya.
0: Lanjut Bang Ijal.
3: Iya, buatnya Kakak Butet, Mbak Andrea, Wati, Pak Emannya juga ada. Nila, Budi Solia juga, Mbak Tisi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Vero, Naila juga ya. Buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Alimin, sama Bunda Nadianya juga.
0: Iya.
3: Buatnya Bunda Ajat Marno, Bang Ahmad juga. Buatnya Mbak Ayang, Ika Arjanti yang di Muksin. Buatnya Rusli, Putra Pulau Kijang juga. Buatnya Saidan yang Nelly juga ya.
0: Iya.
3: Buatnya Putra RPN juga. Buatnya Papa Mama Inanya. Buat lagi. Nah, pokoknya buat semua aja lah ya.
0: Oke, siap.
3: Bang Ijal. Buatnya Mas Pri, Kamelia, selamat tugas.
1: Oke, sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Ijal tadi ya dengan requestan lagu Minangnya Bakureh Mako Kemakan.
1: Iya, sudah dua list lagu tentunya dari.
0: Pokoknya kita tambah terus nih.
1: Lagu Minang, lagu Jawa ya. Lanjut di belakangnya Bang Ijal bisa langsung di 24187.
0: Halo, Hasmanggi, selamat siang.
4: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lagi makan ya, Bun ya?
4: Enggak, lagi gigit.
0: Apa tuh yang digigit? Headset yang digigit, awas nyetrum.
1: Kayak tikus Bun.
4: Itu radionya lewat HP.
0: Iya.
4: Radio Bunda duanya rusak dipancal sama si kucing kurcaci.
1: Waduh.
0: Kok bisa?
4: Kamu udah dari atas meja TV tuh. Dia manjat-manjat.
1: Jatuhnya
4: jatuh.
1: Ya
4: udah agak lama
1: rusak.
4: Jatuh. Beli yang baru aja digituin juga ya udah.
0: Berarti Bun kalau beli lagi sekali lagi digantung aja Bun, di tali.
4: Enggak mungkin udah kemana-mana bawa HP digantung.
0: Iya.
4: Kata belum ngecas tuh radionya.
0: Iya benar ya.
1: Iya. Ya udah nih, gimana kabarnya
0: sehat, Bunda?
1: Bunda sehat ya Bun?
4: Alhamdulillah sehat. Pri sama kamu gimana kabarnya?
0: Sehat juga. Ini kayaknya kalau dari suara Bunda nih udah benar-benar.
1: Iya, udah mulai pulih.
0: Pulih banget nih.
4: Iya, betul.
0: Udah kembali lagi seperti yang dulu.
4: Iya. Tapi nggak bisa lagi kembali seperti yang dulu.
0: Kenapa tuh?
4: Dulu kan masih bayi.
0: Iya, nggak sampai bayi juga.
1: Jauh banget mundurnya Bun sampai ke bayi.
4: Seperti yang kemarin.
0: Ya kemarin-kemarinnya lagi.
1: Kemarin-kemarinnya
4: yang nyandulin dulu mah masih bayi.
0: Iya benar. Yang penting sehat walafiat Bun ya.
4: Amin.
0: Pokoknya kalau udah sehat mah jaga kesehatan.
4: Sekarang gak boleh yang jauh-jauh.
0: Jangan yang aneh-aneh lah pokoknya. Sesuai jalur Bukan aja.
4: Gak bisa diem, soalnya Bunda tuh gak bisa diem orangnya kalau di rumah.
0: Nanti disuruh ayah cari tali ya, ikat. Biar gak kemana-mana.
4: Tapi sekarang Bunda usahakan tetap Bunda. Biar pun rumah berantakan Bunda bawa istirahat.
0: Iya, sabar-sabar aja.
4: Udah gak boleh capek-capek lagi ya.
1: Iya.
4: Yang bisa lo adik.
1: Iya. Bun, lagunya apa nih Bun?
4: Mami, Mami, Miss Call Mami.
5: Mami iya, Butet, teleponnya ke sini.
4: Rai, Rai.
1: Rai, Rai. Rai, Rai. Rai, Rai. Ada enggak Mas Pri?
5: Ada, Rai, ada, Rai, ada. Allah. Rai, Rai, Allah.
4: Ya.
5: Lagu apa nih Bun?
4: Rai, Allah ada kan?
1: Ada, Bun.
5: Lagu Bandung apa?
4: Lagu Kerinci.
5: Oh, lagu Kerinci.
4: Ya Bunda gitu loh.
5: Iya.
1: Ya udah deh, salamnya buat siapa?
4: Anak Bunda, ah udah diwakili sama Tuki Bumbu lah tadi.
5: Bener.
4: Siapa lagi tadi sama Bude Bukit Pancasila ya?
1: Iya.
5: Bude Bukit Pancasila ya. Enggak tuh.
4: Oh, bukan Bude Sila, Bukit Pancasila.
5: Bukit Pancasila.
1: Bukit Pancasila. Apa tuh kepanjangannya
4: aduh,
1: tuh?
4: Aduh, Mami. Ini tetangga idolaku, Miss Call juga. Iya. Kasian ya lo gak bisa masuk hari ini.
5: Belum, sabar, sabar. Antri.
4: Kemarin yang di sini dari masuk-masuk sama si Aluli siaran.
5: Jodohnya ke sini.
1: Iya.
4: Ini gondok kali, asli gondok jempol godok. Bakalan sama Pri, terima kasih ya.
5: Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dikarenakan kayaknya banyak yang antusias mau request nih Kamel ya, sampai Bunda ditelepon-telepon.
1: Iya.
0: Kita terima aja nih yang mau request lagu, langsung aja di 0741-24187.
1: Halo Haswanggis. Selamat siang.
6: Apa kabar Kamelia, Mas Pri?
5: Alhamdulillah sehat, baik. Ini dengan
6: Alhamdulillah sehat.
1: Ini dengan gimana? Ini dengan
6: Cik Rusli.
5: Cik Rusli gimana kabarnya? Sehat.
6: Alhamdulillah sehat. Cuma lagi kepanasan deh, Pri.
1: Iya, cuacanya lagi panas.
5: Pokoknya dalam
1: ya?
5: Jangan keluar rumah nanti kering kata orang Jambi itu
1: kering,
5: kan.
1: Kering terompang ya. Cik Rusli dari daerah mana nih?
6: Di Kumpe.
5: Di Kumpe. Kumpenya di kawasan mana nih, Cik Rusli?
6: Di Kumpe di Desa Puda.
5: Oh, di Puda dekat. Kita baru dari Sipin kemarin, Cik Rusli.
1: Sipin Teluk Duren dari sana.
6: Jauh kali tuh.
5: Kejauhan
1: ya.
6: Kalau kami ke jembatan Muara Kumpe itu.
5: Oh, dekat.
6: Kalau dari simpang jembatan Auduri 2 itu kan cuman berapa meter lagi sampai.
5: Oh, berarti yang sering macet itu ya, Cik Rusli ya?
6: Yo.
1: Sekarang masih sering macet gak?
6: Gak lagi, gak boleh lagi mobil susah masuk.
5: Alhamdulillah, mudah-mudahan gak macet-macetan lagi ya.
6: Yo.
5: Rusli, mau digoyang pakai lagu apa nih di siang hari ini?
6: Lagu Melayu boleh?
5: Boleh dong.
6: Beribu Sumpah.
5: Apa tuh Beribu Sumpah?
6: Yo.
1: Dari siapa tuh?
6: Dari Hana lah.
1: Ada nggak Mas Pri? Ya udah sambil dicari sambil salam-salam dulu.
6: Ya salam-salamnya buat Bunda Wati, Ijal tadi mudah sehat selalu. Satu Rudi buat Ijal, Ijal cantik terong. Terus buat siapa lagi lo? Amasya, Abdullah. Anita di Singosoman sana, Nela di Bukit Baling, Tero, terus Hajar Sumarno, Mat Elang Banjar, Hamda Yusuf, Amarkan, Sidang, Armi Muda, Andi Pusin, buat semua ya, sama dia,
5: Cik Rusli, kalau lagunya nggak ketemu, mau lagu apa nih? Kita ganti lagu Melayu yang lain mungkin.
6: Lagu yang lain, boleh.
5: Apa tuh?
6: Apa lagunya ya? Agak dulu lagi.
5: Lagu Jambi boleh, lagu Melayu boleh.
1: Apa?
6: Jambi boleh ya. Kalau lagu dangdut
5: boleh.
1: Boleh. Judulnya apa?
6: Cinta Hitam deh.
5: Cinta hitam. Boleh.
1: Oke. Udah. Dari Maggie Zet.
5: Iya.
1: Oke.
6: Ya. Buat sama dia sama Ferry sudah sehat ya.
5: Iya, amin. Mas ini juga. Cik Rusli juga.
1: Cik Rusli.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, satu penelpon lagi tentunya masih bisa di belakang Cik Rusli di 24187.
1: Halo, Hasmanggi, selamat siang.
2: Request gak suka-suka, landan segala can.
1: Memang rezekinya. Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Bunda, gimana kabarnya, Bun?
2: Berwaras, SMA.
1: Ini lagi ngapain bundanya?
0: Leyeh. Udah makan siang belum ini?
1: Udah. Lo.
2: Kita sholat baru mangan, nelfon DC.
1: Wis mangan, terus
0: turu.
2: Penting wes kok wes tunggu suaranya sing ganteng kan.
1: Bener, alhamdulillah.
0: Ya udah deh, nih mau diputerin lagu apa nih?
2: Nisa menanti Bella Jambi.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang sudah masuk tadi.
1: Tadi
2: ke Tewan.
1: Iya.
2: Gila. Pak Dinyo.
0: Iya.
2: Apa tadi Cik Rusli?
1: Cik Rusli dari kawasan Kumpe.
2: Sudah tuh satu lagi tadi siapa?
1: Toke ini, Toke Bumbu Angso Duo.
0: Iya.
2: Toke Bumbu Angso Duo, lupa ya.
1: Jal,
2: salam untuk Wiwin Jal ya.
1: Mm-hmm.
2: Untuk semuanya lah ya, tanpa terkecuali.
1: Iya Bunda.
2: Tenggol semua sudah diwakilin sama Ijal tadi pokoknya.
0: Semuanya
2: ditenggol ya sama kita ya.
1: Iya Bunda.
2: Buat ganteng sama cantik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Soib Manggis, sebelum kita dengerin lagu-lagu yang udah di request sama Soib Manggis, Mas Pri mau membagikan kabar duka. Mungkin sebagian juga udah tahu, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Bakri, anggota DPR Praksi PAN, yang tadi malam meninggal di pukul setengah sembilan malam di Jakarta, Rumah Sakit Siloam, dan hari ini dikebumikan di daerah kawasan Sungai Gelam ya. Pokoknya beliau ini merupakan sosok tokoh yang luar biasa banget untuk ngebangun Jambi melalui ide-idenya, melalui keputusannya, dan semoga kita doakan sama-sama beliau ditempatkan di tempat yang paling layak, amin, amal ibadahnya amin, diterima amin. Ya, pokoknya
0: kita kirim doa ya.
1: Kirim doa bersama ya. Oke deh.
0: Oke, saya panggil ya, langsung aja karena sudah ada 5 list lagu.
1: Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus. Stay tune
0: di frekuensi 96 FM, barometer musik dangdut.
1: Sejambi Raya.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: 96 FM Radio Manggis, barometer musik dangdut.
1: Gatel-gatel di kakiku kok enggak hilang-hilang sih?
2: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
2: Beli aja sekarang terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatel

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
0: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, flu-nya redam, lega rasanya.
0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit
2: penyakit
0: berlanjut,
2: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit

0: mata lainnya, Pak.
1: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
4: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
5: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
4: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk

0: yang sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 10.000 dan Soi Manggis mempunyai kesempatan bawa pulang hadiah yang auto bikin senyum, ya kan? Karena hadiahnya banyak banget. Apa aja hadiahnya, Mas Pri?
1: Nah, hadiahnya tuh ada 1 unit Yamaha Miu M3, ada 5 smartphone, ada 5 tablet, ada juga 10 mesin cuci, 10 air fryer, ada 10 kipas angin, ada 10 blender, ada 10 tabungan BRI masing-masing 1 juta rupiah. Plus juga masih banyak hadiah keren lainnya. Nah, yang paling penting tuh
0: hari ini adalah hari terakhir Soi Manggis bisa beli tiket di Radio Manggis maupun FM Jambi.
1: Pokoknya jangan sampai ngeyel gara-gara kelamaan mikir. Ajak bestie kamu, keluarga kamu, pasangan kamu atau satu geng juga boleh buat ikutan hari jalan santai di 2 Agustus nanti.
0: Pokoknya buruan amankan tiket Soi Manggis hanya di Radio Manggis dan kita buka sampai malam hari ini. Jalan santai hari ulang tahun Trona JPM yang ke-22, jalannya sehat, jalan sehatnya dapat.
1: Hadiahnya bikin semangat, siapa tahu Yamaha Miu M3 pulangnya sama kamu.
0: Amin. BTW, Mas Pri gimana? Udah beli berapa tiket nih untuk jalan santai nanti?
1: Udah satu aja deh. Nanti pulang ini kita beli ya.
0: Iya, kalau Kamel sih rencananya itu belinya 10, tapi Mas Pri yang bayar gitu.
1: Luar biasa banget ya di penghujung bulan.
0: Iya, karena kalau belinya 10 tiket itu bakal ada free 1 tiket, Mas Pri.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, makanya jadi jangan tanggung-tanggung belinya langsung 10 tiket.
1: Jadi
0: aja.
1: Mas Pri beli 10, bonusnya buat Kamel gitu ya.
0: Iya, bisa.
1: Satu aja.
0: Iya, boleh
1: dapet
0: deh.
1: Dapat gratisan.
0: Akhirnya Soi Manggis tentunya ya, kita mau menyapa-nyapa Soi Manggis yang sedang monitor di siang hari ini. Ada Nenek Rasidah tentunya yang selalu monitor setia, semoga sehat selalu ya Nek ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ada juga Bude di 16, ada juga warga RT 08 Kelurahan Beluran Kenali Jambi.
0: Ada Lizar Santi juga, Marsekawan, ada Uun Sauna ya.
1: Ada juga Bawai Sel Samplangan, Bunda Rizka, Bambang Virgo, Mbak Novi Novita.
0: Ada Pak Doari juga, Agung SPDI, Ian Jambikon untuk Surapati. Ada Ririn Zahra juga.
1: Ada Bang Adarianto, ada
0: Roma ya,
1: ada Bunda Wati juga. Pokoknya buat semua kamu yang lagi dengerin Radio Manggis, salam hangat dari kita berdua nih.
0: Dan tentunya kita juga mau baca-bacain komentar yang sudah masuk Soi Manggis. Ada
1: dari Mbak Ririn Azahra, request suka-suka, katanya request lagu Kisinan, lagunya udah kita putarin. Kirim-kirim salamnya untuk semua Soi Manggis aja katanya. Buat kita berdua semangat siarannya sampai selesai. Oke, terima kasih.
0: Ada Agung SPDI juga meminta lagunya Jamu Pegal Melarat.
1: Udah diputerin juga.
0: Salamnya buat Soi Manggis, salam kompak selalu aja kata buat kita. Selamat bertugas dan terima kasih.
1: Oke, lanjut. Sama. Ada dari Ani Jambikon, ada Bunda Ataya di seberang ya, request lagunya Menggenggam Janji. Buat kita berdua selamat kerja dan terima kasih. Sama-sama.
0: Ada Rianto juga nih komentar tentunya meminta lagunya suka-suka meminta lagunya Repot Menyapa. Buat kita katanya tetap semangat, sukses selalu dan terima kasih banyak. Oke, sama-sama.
1: Oke, lanjut nih ada dari kawasan kilometer 15 Sungai Bertam, Pak Doari. Menyapa untuk semua Sohib Manggi, selamat siang dan selamat monitor aja katanya. Lagunya Gala-Gala dari Bung Haji Roma Irama, lagunya juga udah kita puterin. Buat kita berdua terima kasih dan selamat tugas. Oke, terima kasih.
0: Ada Indra Saputra Pertama juga request lagu Setia Untuk Selamanya. Kirim salamnya untuk semua Soi Manggis full di mana berada dan buat kita selamat bertugas, tetap semangat dalam siarannya. Oke, terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Lanjutnya ada dari Mbak Novi Novita kawasan Kumpe Moro Jambi, baru sempat monitor katanya enggak apa-apa. Mau kirim salam buat Dede Azra dan semua fans Manggis yang sedang monitor dari A sampai Z. Salam kompak dari Mbak Novi Novita. Lagunya Debu-Debu Jalanan. Nah, buat kita berdua terima kasih katanya. Oke, sama-sama.
0: Ada Bundi Rizka juga ya.
1: Bunda kali.
0: Bundi di sini
1: Bundi
0: tulisannya.
1: Ya.
0: Iya. dari kawasan Kampung Bugis hadir request lagunya Balaki Rasoman Jando atau Minya Habis Sama Talama.
1: Oke.
0: Buat kita katanya selamat bertugas dan selamat siang aja. Oke,
1: terima kasih. Ada juga nih Abah Waisel dari kawasan Gianyar Bali ya. Katanya buat kita berdua selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, salam bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dan terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Lanjut juga nih.

0: ada dari WA ya, ada Bang Arifin kawasan Murni kirim salamnya buat ayah ibu Melani kerja bangunan, selamat menikmati makan makan siang kali.
1: Makan
0: Oh,
1: siang kan?
0: Lagunya Merindu Surat.
1: Merindu
0: Okay.
1: Surat. Oke, lanjut. Ada dari siapa nih? Dari pokoknya minta lagunya dicintai tapi tak dihargai. Salamnya buat Swipe Panggis semuanya aja. Oke. Okay.
0: Lanjut dari kawasan seberang kota Jambi, Bang Yudhistira mau request lagu Janji Kah Janji Nanti Kah Nanti. Kirim-kirim salamnya untuk semua fans Radio Manggis dimanapun berada. Buat kita berdua semangat siaran sampai tuntas dan terima kasih.
1: Sama-sama. Lanjut, ada dari Mama Elo. Mami tadi puterin lagunya Bayang-Bayang Rindu. Salamnya buat semuanya aja. Thank you. Oke, sama-sama.
0: Oke. Oke, saya Manggis, buat kamu yang mau lagunya langsung diputerin bisa langsung di line telepon kita di 0741241187.
1: Halo, Has Manggis.
2: Has Manggis, waktunya suka-suka.
0: Iya, selamat
1: sore.
0: Siang. Sore ya, udah selamat sore.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Feni di Kumpe.
0: Bang
1: Feni.
2: Iya,
1: iya.
0: Ini Kumpenya di kawasan mana nih Bang Feni?
2: Kumpe Ulu, Bang Penny, Penny.
0: Bang Penny, Penny. Ya. Di mana nih Bang Penny kumpenya, kumpe ulunya di desa mana tuh?
2: T-E-N-I.
1: Iya, Tenny.
0: Bang Tenny, iya. Kumpe.
2: Di Teluk Duren.
0: Wah, di tempatnya Kamelia nih.
1: Iya, ada anak-anak KKN salam ya buat anak-anak KKN di sana.
2: Posko berapa tuh?
0: Posko 20.
1: Sama posko 19 sama aja.
2: Iya, dari UIN ya.
0: Iya benar. Nih gimana cuaca sore hari ini di Sipin Teluk Duren, Bang Tenny?
2: Panas.
0: Panas ya, sama aja.
1: Iya, di sini juga panas. Tolong jagain anak-anak KKN karena sebentar lagi mau pulang.
2: Iya, 6 hari lagi katanya.
0: Iya benar.
1: Di mananya nih rumah Bang Tenny? Dekat kantor Kades?
2: Enggak,
1: jauh?
2: Masuk dalam lagi.
1: Oh,
0: masuk ke dalam. Lewat jembatan gantung berarti ya Bang Tenny ya?
2: Belum nyebrang tapi belok ke kanan dia.
0: Oh, belok ke kanan. Oke. Okay. Mau diputerin lagu apa di siang hari ini sebagai peneman sore hari ya? Bang Tenny?
2: Mencari Alasan Aas dan Ais Ariska.
1: Mencari Alasan, ada enggak Mas Pri?
2: Ya, Ais dan Aas Ariska itu.
0: Ada.
1: Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semua fans lah ya, dari A sampai Z, ucapnya selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Lagi menjalankan aktivitas, selamat beraktivitas.
1: Mm-hmm.
2: Buat ini Mbak siapa dan Mas siapa?
1: Kamelia.
0: Dan Mas Pri.
2: Oh ya, buat Mbak dan Mas ya.
1: Salam kenal kembali.
2: Soalnya perdana masuk sama kalian berdua.
0: Iya, mudah-mudahan besok-besok masuk terus nih.
1: Oke, terima kasih Mas Tenny.
2: Tenny.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya salam hangat untuk seluruh warga Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpe Ulu, Kamelia.
1: Betul.
0: Karena memang waktu kita kunjungan kemarin ada beberapa, ada juga Om Alek di Sipin Teluk Duren. Selamat sore juga, selamat monitor. Pokoknya seluruh warga Sipin Teluk Duren lancar-lancar kegiatannya ya, Kamelia.
1: Iya, amin ya rabbal alamin. Lanjut di belakangnya Mas Tenny. Langsung di 24187.
0: Halo, Has Manggis, selamat sore.
3: Sore.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dari tadi kemana aja?
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat baik. Mami gimana?
3: Oh, sehat semua ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
3: Yang penting sehat kita ya.
0: Iya dong.
1: Betul.
0: Kemana aja Mami? Kemana aja?
3: Ada dengerin kalian berdua loh.
0: Iya tadi katanya Bunda Wati ya.
3: Sama Mama Rizka.
0: Iya.
3: Masuklah kayak gitu. Udah masuk loh.
0: Iya, ini lagi ngapain Mami?
3: Gak ada dengerin berdua.
0: Makan siangnya udah.
3: Mami sih.
0: Iya, kalau Mami kan uang jajannya gede.
3: Makan udah.
0: Bobok belum.
3: Gak bisa tidur.
1: Gak bisa iya. Ya udah deh
3: dengan
1: sambil
3: betul.
0: Ya udah, lagunya
1: aja,
0: apa nih?
1: Lagu dari Manggis ya. Apa tuh lagunya?
3: Lagu ini ya, lagu Padang ya.
0: Boleh, apa tuh?
3: Jasmine Istanbul.
1: Judulnya apa?
3: Yang judulnya Lama Nyorwa
0: Tampak Juwo.
3: Tampak Juwo.
1: Oke.

0: kok deh buat siapa?
1: Tahu ya?
2: Tahu dong, kita kan bukan dari orang Minang.
0: dari David Istanbul.
2: Salam-salamnya, Mami.
1: Artinya? Dia sudah sembunyi, tapi tahu juga ya.
2: Gimana pun sembunyi, ketahuan pokoknya.
1: Iya, betul itu, Mbak Pri.
2: Gak boleh sembunyi-sembunyi.
1: Seperti itu.
2: Ya deh, salam-salamnya, Mami.
1: Mami, sembunyi jalan ya.
2: Oke deh.
1: Makan.
2: Makan terus.
0: Lanjut.
1: Memang jadwalnya.
2: Iya, Mami. Selamat makan.
1: Makasih ya, Pri sama Emil ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Selalu kita. Terus
2: amin. Terus selalu ya. Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Butet alias Mami Butet ya, Kemel ya. Dengan requestan lagunya tumben nih, bukan lagu Bollywood. Biasanya enggak pernah lepas dari Bollywood.
0: Kali ini kayaknya lagi pengen nuansa-nuansa Minang nih.
2: Iya, sebagai teman makan
0: dari,
2: ya.
0: Titipan dari Bunda Rizka kali.
2: Bisa.
0: Akhirnya saya manggis lanjut ya di belakang Mami Butet tentunya yang mau request lagu.
2: Bisa banget.
0: Masih bareng Kamelia tentunya dan juga Mas Pri di sore hari ya. Cuacanya lumayan panas ya Mas Pri ya.
2: Iya, karena sebentar lagi menjelang azan sholat asar nih ya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa langsung di 24187 tentunya. BTW Mas Pri,
2: gimana
0: kondisi di akhir bulan ini?
2: Alhamdulillah ya, sepertinya agak oleng ya, karena memang yang paling penting itu bagi kita dalam berkehidupan ini harus mampu memanajemen diri, memanajemen keuangan. Pokoknya kalau di awal bulan itu harus ngerem-ngerem.
0: Iya.
2: Biar di akhir bulan tidak tersungkur.
0: Iya, betul. Nah, kalau kami lihat-lihat itu di awal bulan itu Mas Pri suka poya-poya.
2: Yang mana yang mau dipoya-poya nanti dikira beneran loh, Kamel. Padahal aku mau orang biasa, astaga.
0: Terus, nah di akhir bulan ini kok lihatnya kayak minum air putih aja.
2: Ya gitu. Memang minumnya air putih, mas air keras.
0: Iya.
2: Pokoknya ya gimana ya, karena memang kalau kita yang kerjanya di sistem gaji awal bulan, memang biasanya di akhir bulan itu agak pegal melarat, gimana gitu kan. Karena memang bukan hanya karena hidup boros sih, karena memang di awal bulan itu banyak tanggungan-tanggungan yang harus dibayar.
0: Iya.
2: Cicilan-cicilan yang harus segera ditutupi gitu kan.
0: Jadi sebenarnya kitanya itu enggak boros-boros amat. Enggak. Tapi mungkin emang gajinya yang semoga diperbanyak lagi.
2: Iya.
0: Gitu ya.
2: Kalau sekarang sih alhamdulillah, tapi kalau boleh diperbanyak. Dan kabarnya biasanya tuh di setiap tahun di bulan Agustus ada kenaikan gaji dari pemerintah. Biasanya tuh sekitar 4% atau 6%. Kalau 15% alhamdulillah.
0: Amin,
2: ya kan.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan terrealisasi.
0: Pokoknya mau yang gajiannya di awal bulan, di akhir bulan, di tengah bulan atau yang tiap hari ya, pokoknya semoga rezeki kita tuh lancar.
2: Oh iya nih Kamel, ya. Ada juga nih kemarin mungkin yang harus disuarakan lah ya.
0: Apa tuh?
2: Kemarin tuh ada beberapa teman yang bilang, "Coba deh kalian tuh di radio disuarakan kalau kayaknya di Kota Jambi ini masih sangat kekurangan SPBU." Karena kan jumlah kendaraan setiap tahun orang beli mobil,
0: bertambah,
2: orang beli motor bertambah. Sementara SPBU-nya itu-itu aja, nambahnya sedikit, jadi nggak balance. Dan itu yang mengakibatkan antrian yang mengular, mulai dari solar, Pertalite itu luar biasa sekali.
0: Iya, bahkan Pertalite itu sekarang biasanya Kamelia datang itu ya udah ngantri, terus ya paling nunggu sebentar ya udah dapet. Nah kemarin itu kayak ngantrinya lama, terus Pertalite-nya tiba-tiba habis.
2: Nah, biasanya itu disebabkan banyak yang lansir dan juga memang jumlah SPBU-nya di Kota Jambi ini memang sedikit. Padahal
0: ya,
2: kita penghasil minyak.
0: Iya.
2: Sumatera loh ini kok bisa kehabisan minyak gitu. Nah,
0: betul.
2: Oke deh Kamelia, kayaknya udah mendekati waktu azan asar, tapi kalau ada yang mau request boleh
0: ya di 24187. Halo Has Manggis.
1: Suka-suka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore.
1: Sore juga Mas Tri Kamelia.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Amar?
1: Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Bang Amar gimana kabarnya, sehat?
1: Hah?
0: Bang Amar ya? Siapa nih?
1: Ya.
0: Iya kan? Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik.
2: Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah.
2: Pokoknya sehat walafiat, sehat badan, sehat pikiran,
1: ya.
2: Sehat dompet paling
0: betul,
2: penting.
0: Betul. Ya dan ini mau diputerin lagu apa nih Bang Amar?
1: Lagu Beliwat udah diputar
2: belum nih, kita tunggu-tunggu nih.
1: Nah kalau gitu lagu Andesi Anjani.
0: Oke, salamnya buat siapa Bang Amar?
1: Salamnya buat semuanya aja lah ya. Pokoknya udah masuk ini salam kompak, salam sehat selalu aja. Kamelia dan Mas Pri sama siang selalu ya. Lagunya ditunggu, terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke saya Magis. Udah ada 3 list lagu yang siap kita puterin.
0: Emang iya udah 3?
2: Udah, ha.
0: Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi Solo Nama FM, Parameter Musik Dangdut
2: Sejambi Raya.
0: Selamat mendengarkan.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.
3: Keutamaan memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan darinya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim aw taksifu anhu kurbah aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an." Yang artinya, dan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan hidupnya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa lapar darinya. Hadis riwayat Tabrani.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: 96FM Radio Magis Jambi, Barometer Musik Dangdut se-Jambi Raya.
1: Iya, masih bersama Kamelia dan juga Mas Ferry tentunya di Asmanggis. Requestnya suka-suka di pukul 15.51 waktu Indonesia Barat.
0: Dan kita mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya bagi yang menjalankan. Dan juga kita ngucapin terima kasih banget buat semua sahabat Manggis yang udah dari tadi standby, stay tune di frekuensi kesayangan kita semua ya.
1: Iya, dan tentunya buat kamu yang sedang beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya.
0: Yang
1: buat kamu yang mau pulang kerja,
0: selamat bermacet-macet ria.
1: Iya,
0: karena Kota Jambi masih macet, gak ada solusi.
1: Ya, begitulah ya Mas Pri ya. Dan kita berdoa juga mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah komentar, mengirimkan doa-doa yang baik.
0: Dan jangan lupa dengerin Khas Manggis dari Senin sampai Kamis, dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Dan juga pokoknya jangan kemana-mana, habis ini masih ada program seru lainnya bareng DJ Ali ya Kamelia ya.
1: Betul banget, saya Manggis dan kita berdua pamit dulu, terima kasih.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4

0: yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti

0: jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
4: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
5: 96 FM Radio Manggis, Barometer Musik Dangdut.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CP Mutiara Berlian Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya hormati, perkenalkan nama saya Mustajab. Alamat saya Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Penyakit yang pernah saya rasakan yaitu bulan puasa. Kita biasa kalau sudah makan buka puasa, terus menjelang sholat isya kita rame-rame ke masjid, sholat taraweh di masjid jamaah. Pas sholat taraweh berjamaah itu, sholat tarawehnya hampir selesai, tiba-tiba lutut saya nyeri, pergelangan kaki nyeri. Apa ini ya Allah? Saya sampai bingung, sampai terpikiran sambil sholat. Sholat hampir selesai pun masih terpikiran, ya Allah, apa ini penyakit saya ini? Saya kan tiap hari mendengarkan radio, terus saya berpikir, apakah ini obat yang harus saya minum? Jadi saya belilah Agarilus Drop 1 botol. Jadi saya minumlah. Saya 3 kali minum, berarti kan cuma 30 tetes. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur Alhamdulillah telah memberikan obatnya. Yang penyakit datang tiba-tiba ini, enggak habis-habisnya saya mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makanya untuk para pendengar sekalian, pengalaman saya ini saya tularkan kepada para pendengar. Apabila ada saudara, family, kenalan atau tetangga yang punya keluhan sama seperti saya harapkan minumlah Agarilus Series, yaitu Agarilus Drop obat tetes. Khasiatnya sangat luar biasa. Saya sudah merasakan manfaatnya, saya sudah merasakan hasilnya. Saya sembuh dari penyakit yang tiba-tiba menyerang lutut, pergelangan kaki, dan sendi-sendi itu. Makanya kita jangan ragu-ragu, memang Agarilus Series luar biasa. Agarilus Series memang luar biasa.
4: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek ADA serta di Radio Manggis.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
4: Gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
5: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
4: Bener nih.
5: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
4: Gatel.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bernilai.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senget.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker.

0: sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel karena prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain. Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kita lanjutkan. Ketika roh berjumpa dengan jasad, roh bersua dengan jasad seperti kunyit yang berjumpa dengan kapur sirih. Kunyit berwarna kuning, kapur berwarna putih, maka manakala dua warna bersua, datanglah warna yang baru. Begitu jugalah dengan roh dengan jasad. Roh ada sifat-sifat baik, jasad tanah, busuk, bau, hitam, rendah. Maka ketika berjumpa, maka datanglah penyakit-penyakit yang merosakkan. Maka penyakit ini pun terbagi juga kepada dua. Satu namanya penyakit zahir, satu penyakit batin. Penyakit batin, batin tak nampak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ketika berjumpa roh dengan jasad, maka datanglah syahawat, keinginan-keinginan. Keinginan ini terbagi kepada dua, keinginan zahir, keinginan batin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Nisa itu zahir apa batin? Zahir. Kalau nisa batin, hantu. Zahir. Nisa itu zahir, perempuan. Maka muncullah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ingin kepada perempuan. Perempuan pula ingin kepada lelaki. Lelaki itu pun zahir. Nampak dia nyata. Wal banin, anak. Anak itu zahir. Kalau ada anak tak zahir, anak hantu. Zahir, nampak nyata. Wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Zahab. Emas. Emas itu zahir. Mana dia? Itulah yang dari tadi dipakai sampai tiga itu. Pukul berapa sekarang ya? Nak tunjukkan emas. Wah. Rasa gatal lah. Wal an'am. An'am. Saya ada kuda lah Ustaz. Berapa harga kuda ini? Oh, 100 ribu ringgit. Wal an'am. Wal an'am. Zahir. Wal hars. Hars. Ada kebun. Hars. Nisa'ukum harsul lakum. Awak, saya dengar dah ada kebun sekarang. Ada. Berapa luasnya? Tak luas Pak Ustaz. Sejauh mata memandang. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Al khail, kendaraan-kendaraan mahal. Al khail yang dihias-hias mahal. Ini kendaraan, ini kendaraan, ini tunggangan. Dulu kuda, sekarang tidak hanya kuda. Wal an'am wal hars, zalika mata'ul hayatid dunya. Bila ini ada,

ketika roh berjumpa dengan jasad. Ketika roh belum ada berjumpa dengan jasad, atau selepas roh keluar daripada jasad, maka tak ada. Ada jenazah suka pada wanita? Mana ada? Tak ada. Ini zahir, tapi ada pula penyakit batin yang tak tampak, maka muncullah dia. Wa min syarri hasidin. Hasad ada nampak? Hasad tak tampak. Kalaulah hasad nampak, maka Ustaz Somad tak mungkin berani bagi tazkirah tentang hasad. Ustaz Somad nak bagi tahu hasad, dia pun hasad. Hasad, datanglah takbur. Takbur. Takbur tak nampak sebab dia ada di dalam. Datang pula lah riya. Riya tak nampak, dia di dalam. Datang pula lah syirk. Syirk, mempersekutukan Allah, menduakan Allah dengan bomo, menduakan Allah dengan minta kepada jin, pokok kayu, kepada sungai, kepada syaitan, minta. Hasad, takbur, riya, sum'ah. Sum'ah, riya, kawan daripada riya, sum'ah, syirk. Nah, ini semua merosakkan, merosakkan. Yang dia rosakkan adalah hati kita. Mana yang nak kita bahaskan dulu? Yang zahir kah, yang batin? Kita mula dari kanan dulu, Ustaz. Sunnah daripada kanan. An-Nisa. Oh, kalau begitu perempuan ini boleh merusakkan hati kita, ya? Hati Ustaz rosak dengan perempuan, ya? Rusak hati saya. Saya sudah siap pakai topi putih, pakai baju takwa. Ini baju takwa namanya. Pakai kain, turun daripada bilik, masuk ke lift. Nak turun tangga ke bawah, datanglah perempuan memakai baju yang belum selesai dijahit. Itu rosak hati. Takkan saya pejam mata, tak nampak jalan keluar. Nengok, rosaklah hati. Ada satu noktah, maka banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Apa tengok terus? Astagfirullah. Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Oh, kalau begitu perempuan itu tak baik. Perempuan itu tak betul. Perempuan bisa menjadi amat sangat baik. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah allati tu'inu ala imanihi. Perempuan yang salihah yang menolong kepada iman suaminya, tak berkeluh kesah. Hai para perempuan, innama huwa jannatuki wa naruki. Lelaki itu boleh menjadi surgamu, boleh juga menjadi nerakamu. Ayyuma mura'atin matat, bila ada perempuan yang mati meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, suaminya dalam keadaan ridha kepada dia, masuk dia ke dalam surga Allah. Meninggal dia, suaminya ridha. Tuhan ridho dengan puan meninggal, aku ridho, Pak Ustaz. Engkau tak menangis, memang dah lama aku tunggu. Ini bukan ridho, kesian, kesian, kesian. Oleh sebab itu, maka perempuan sonur rijal, perempuan itu adalah saudara lelaki. Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Lelaki dengan perempuan bukan antara tuan dengan budak hamba sahaya, tapi saling tolong-menolong. Ta'muruna bil ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Aku pergi mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, engkau menjaga anak-anak, mendidik mereka. Kalaupun ingin engkau bekerja juga, luangkan waktu, kita didik bersama. Maka perempuan sudah menjadi saudara lelaki dalam mendidik, menjaga buah yang dititipkan Allah anak-anak, sehingga terjagalah mereka daripada fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya menjadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi.
Manistata aminkumul ba'ah, bila kamu dah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, hai lelaki, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, kerana ia menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', sesiapa yang tak sanggup berusaha menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Fa innahu lahu wija', karena puasa itu akan menjaga dirinya, menghilangkan yang dapat merosakkan matanya, telinganya dan hatinya. Perempuan, lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Datang pelajar saya, mahasiswa, saya ada masalah nih ustaz. Apa masalah? Saya sukakan perempuan. Suka perempuan tak masalah, kalau awak suka lelaki baru masalah. Lelaki suka perempuan tak masalah, tapi saya nak menikah Pak Ustaz. Nikahlah, saya belum mampu Ustaz. Engkau banyak puasa sunat. Kalau saya puasa, bila engkau puasa, nafsu engkau berkurang. Memang betul Ustaz, kalau saya puasa, memang tak nampak perempuan, sebab lapar. Banyak-banyak puasa. Puasa Senin Khamis, satu bulan 8 hari. Senin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Tetap juga saya masih puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Maka perempuan bukan musuh lelaki. Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Hilang tulang rusuk satu. Saya baru dari hospital Ustaz. Terus saya tengok tadi hasil, nampak tulang rusuk. Berapa hilang? 4 hilang. Liqatul mar'atu min dhila, dia dari tulang rusuk yang bengkok. In aghatta aqamtaha, kalau kau paksa dia harus lurus. Kasartaha, dia akan pecah, dia akan patah. Kalau kau ikut, kau akan jadi lelaki yang bengkok. Lelaki bila ikut perempuan, maka dia akan jadi lelaki yang bengkok. Maka dia harus lurus. Tapi kalau kau paksa, kau keras. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka menjadi pakaian bagimu dan kamu pula menjadi pakaian bagi mereka. Apa tabiat pakaian? Melindungi dari sejuk. Ustaz Somad tak tahan sejuk, tapi bila ada pakaian dia pun tahan. Apa tabiat pakaian? Pakaian menutupi segala cacat dan kekurangan. Mengapa Ustaz Somad berani bagi tazkirah? Sebab ada pakaian. Kaki tak nampak kerana ada pakaian. Tak tampak kerana ada pakaian. Tak nampak kerana ada pakaian. Berapa pakaian? 1, 2, 3, 4. Sekaya-kaya manusia, pakaiannya paling banyak 3. 1 di dalam, 1 di luar, 1 jaket. Kalau sampai ada 4, demam. Oleh sebab itu maka tak boleh berlebih-lebihan. Innal mubadzirin, orang yang mubadzir, kanu ikhwana syayatin, mereka saudara syaitan. Maka perempuan ini adalah ibadah. Man tazawwaja, sesiapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan nisf, setengah imannya. Maka terjagalah hati dengan menikah. Perempuan imannya kuat, tapi baru setengah. Laki takwanya hebat, baru setengah. Berjumpa yang setengah menjadi satu. Hadis riwayat Tabrani, man tazawwaja, sesiapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Tapi perempuan dan lelaki tadi makhluk yang berbeza. Sama-sama makhluk Allah. Yang satu keras, yang satu lembut. Yang satu pemarah, yang satu penawar. Maka dijumpakanlah mereka berdua. Aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Tapi biasanya itu hanya dalam televisyen saja. Inilah dia. Maka jangan sampai hati kita rusak kerana memandang perempuan. Lelaki pun jangan sampai rusak. Maka diajarkan namanya ghaddul basar. Berawal pisau-pisau anak panah setan daripada mata. Selepas mata memandang, maka hati berbisik.
Maka kalau ingin hati jangan berbisik, menutup mata. Ustaz Somad, apakah perempuan itu ada syariat menutup wajahnya? Baik. Lebih 20 hadis tentang perempuan menutup wajah. Itulah maka Mufti Saudi Arabia, Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, ulama Saudi Arabia, Sheikh Ibn Uthaymin, mengatakan menutup wajah wajib. Sedangkan Sheikh Nasruddin Al-Albani mengatakan menutup wajah tidak wajib, hanya mustahab, dianjurkan. Sheikh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Sheikh Yusuf Al-Qaradawi, mengatakan wajah tak perlu ditutup, karena ayat menyuruh menundukkan pandangan. Mengapa saya menundukkan pandangan? Karena wajah nampak. Kalau wajah dah ditutup, untuk apa tutup pandangan? Pelajar di kelas saya, university, dia pakai niqab, pakai hijab. Boleh kami pakai, Ustaz? Sudah, baik. Sahabat-sahabat kamu tak akan ganggu kamu. Dia tidak akan tengok kamu. Sebab kalau dia buka, apalagi perempuan ini, saking putihnya kalau dia minum teh sampai nampak mengalir. Oh, itu dia mesti tutup. Kalau tidak, semua orang rosak. Berkelahi orang. Dari mata, zina mata. Zina mata turun kepada hati, berbisiklah di dalam hati, berkata-kata. Kalau engkau berjalan di suatu jalan, nampakmu perempuan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Maka menikah. Bagi yang belum menikah, menyegerakan menikah. Anak saya ini lajang, Ustaz. Saya nak nikahkan dengan perempuan yang baik-baik. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena empat. Lima liha, karena hartanya banyak, orang kaya. Wali hasabiha, keturunan nasab orang baik-baik, anak alim ulama. Wali jamaliha, karena paras wajah yang cantik. Wali diniha, karena agamanya. Kau nikahi dia karena hartanya, harta akan berkurang. Kau nikahi dia karena sukunya, berapa banyak orang yang melanggar pantang suku dikeluarkan dari suku bangsawan. Itu anak bangsawan. Apa tuh? Bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, karena cantiknya. Kalau kau nikahi dia karena cantiknya, hari berganti musim berubah, maka dia pun ikut berubah. Tapi nikahilah dia karena yang tak lapuk kena hujan dan tak lekang karena panas. Maka itulah fasfar bidzatid din, pandang karena agamanya. Taribat siadaka, maka selamatlah engkau. Menyelamatkan hati dengan menjaga diri perempuan. Yang kedua, hasil dari perjumpaan dengan lelaki, perempuan, perempuan, lelaki, lahirlah anak-anak. Anak dapat merosakkan hati. Kenapa? Karena anak dengan tuntutan yang banyak membuat orang melakukan yang haram menjadi halal. Sebenarnya saya tahu ini haram, tapi karena tuntutan anak ingin ini, ingin ini, ingin ini. Maka dalam Quran dikatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai anak-anak kamu melalaikan kamu an zikrillah. Zikir rusak gara-gara anak. Oh, kalau begitu tak usah punya anak. Itu pun salah. Karena anak bisa menolong di hadapan Allah. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim. Kalau manusia mati, in qata'ah, putus. Tapi ada yang tak putus. Apa dia? Waladun salihun, anak yang saleh. Jangan mengambil satu hukum dari satu ayat. Awak kenapa tak ada nak niat nak punya anak? Saya dah baca Quran. Nampaknya ada ayat-ayat yang menyuruh saya untuk tidak punya anak. Mana dia? Nih, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu hanya akan menjadi fitnah. Berapa banyak orang yang susah karena anak. Saya tak mau, ini anak hanya akan menyusahkan saya saja. Kenapa engkau tak tengok ayat dan hadis yang menyuruh punya anak? Anak, kata Nabi, bangga, senang, bahagia di akhirat nanti. Mengapa? Mukatsirum bikum bainal umam, kerana kamu umat yang paling banyak nanti, kerana kamu akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Apa kata Nabi mendoakan Anas bin Malik? Diserahkan oleh bundanya umur 10 tahun, nama ibunya Ummu Sulaim,
Ya Rasulullah, ini anakku Anas, ada yang datang membawa emas, aku tak kaya macam mereka. Ada yang datang memberi kuda, aku tak kaya macam mereka. Inilah anakku namanya Anas, menjadi pembantu engkau, mengambilkan air wudu, membawakan kasut, membawakan selipar. Apa kata Nabi? Allahumma aksir malahu wa waladahu, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Dikabulkan Allah, kebun orang banyak, panen satu tahun satu kali. Tapi kebun Anas bin Malik, panen buah setahun dua kali. Dan dihitung kira anak cucu Anas bin Malik waktu dia meninggal, lebih dari 100 orang. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di Basrah, Irak, tahun 93-94 Hijrah, Anas ibnu Malik punya murid. Muridnya bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini semua adalah para ulama-ulama. Maka anak-anak kita didik, mereka yang akan melanjutkan perjuangan Islam di masa akan datang. Tapi anak boleh merosakkan hati, sibuk mengejar dunia. Gara-gara apa? Gara-gara anak ambil yang haram menjadi halal. Gara-gara apa? Untuk menyenangkan hati anak, demi membahagiakan mereka. Padahal kita sudah merosakkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang menikmati kelucuan anak sampai lupa nikmatnya tahajud di tengah malam. Berapa banyak seringkali kita sampai lupa berapa kali ibu kita dulu tak jadi solat duha gara-gara air najis kena ke pakaiannya. Berapa kali dia tak jadi makan gara-gara kita menangis. Berapa kali mata orang tajam melihat dia gara-gara kita meraung di acara orang akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Rusak hati orang gara-gara anak. Lalu apa kata kita membalasnya? Hanya ungkapan doa. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama. Ini doa unik dan aneh. Mestinya warhamhuma kama rahimani. Ini yang cocok, sesuai. Kasihi mereka sebagaimana mereka dulu mengasihi aku. Tapi bunyi ayatnya tidak. Warhamhuma kama rabbayani. Kasihi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Karena orang tua yang tidak mendidik tidak mungkin mendapatkan kasih sayang. Mendidik bukan menyenangkannya dengan harta. Mendidik bukan membuat dia masuk dalam dosa. Kita sangka sayang, padahal kita sedang memberikan pisau ke tangannya. Dengan pisau itu dia memotong urat nadinya. Matilah dia dalam kesenangan dunia. Maka anak-anak boleh merosakkan hati kita, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai solat duha gara-gara anak. Lalai tak tahajud gara-gara anak. Lalai bersedekah pada fakir miskin gara-gara anak. Rusak hati gara-gara anak. Padahal ketika kita mati nanti, anak tak dapat menolong di hadapan Allah. Sayang pada anak, baik. Apa kata orang Melayu? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian, tiada berguna. Maka besarkanlah dia, supaya dia menjadi warisan bagi amal hidup kita. Besarkan dia dengan pendidikan agama, supaya dialah yang melanjutkan amal soleh. Yang rajin membaca Quran selepas meninggal dunia, berhenti. Tak ada orang mati baca Quran. Yang rajin berzikir selepas meninggal dunia, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Anak-anak penghafal Quran satu hari mengulang hafalan dua juzuk. Maka sebulan dia khatam dua kali. Mengalir pahalanya kepada bunda ayah yang sudah lama meninggal dunia. Tanpa dia sebut, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku kepada almarhum, tak perlu. Andai dia baca, baik. Andai tak dia sebutkan sampai. Itu bezanya anak kandung dengan anak orang lain. Kalau anak orang lain, untuk almarhum fulan sampaikan pahala bacaanku. Tapi kalau untuk anak kandung, tanpa dia sebutkan, sudah mengalir pahalanya. Beruntung bertuah
puan-puan, anak-anak yang hafaz Al-Quran menolong, maka dia bisa menjadi perusak hati, tapi dia juga bisa melapangkan hati. Yang ketiga, zahab emas. Banyak orang yang lupa kepada Allah karena harta, mencari emas. Makanya selepas salat dikatakan, idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, ditegakkan, fantashiru, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Cari karunia Allah.

dua mata. Itu mengapa kurang lengkap? Itu mengapa tak sempurna? Yastaufun, dia minta lengkap. Wa idza kaluhum awazanuhum, tapi kalau dia yang menimbang barang orang lain, awazanuhum, dia mengukur menakar, yukhsirun, dia merugikan orang lain. Bahkan diriwayatkan orang jahiliyah dulu membawa dua takaran. Satu mud untuk membeli, satu mud untuk menjual. Dia masukkan dalam beg. Bila dia nak beli, dia keluarkan, pakai punya saya. Bila dia nak jual, dia pakai. Yang bawah dia tusuk ke atas, supaya berkurang takaran dan timbangan. Untuk apa? Untuk curang mengambil emas, perhiasan, harta benda. Emas zaman Nabi, uang. Karena uang zaman Nabi adalah zahab. Uang zahab zaman Nabi itu namanya dinar. Satu dinar sama dengan 4 gram emas. 4 gram emas kali 80, 85 gram kali 85 kali 20 keping. Satu keping dinar 4,5 gram. 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram emas. Lalu dia keluarkan zakat. Kalau tidak, maka merusakkan hatinya kerana dia sudah makan haram. Saya tak pernah makan minum khamar, saya tak pernah makan daging yang haram. Memang tidak haram, tapi sudah rusak hatimu disebabkan makan zakat kerana tidak dibayarkan. Tidak peduli kepada fakir miskin. Kenapa? Bakhil. Kenapa? Pelit. Kenapa? Tidak ingin berbagi kepada orang lain. Iyakum, jauhilah sifat at-tama'. Jangan sampai kamu punya sifat tamak. Mengapa tamak tak boleh? Karena fa inna tam'a al-faqrul hadir. Karena tamak itu kefakiran yang selalu hadir. Dia kaya, tapi hatinya fakir. Fakir itu apa makna fakir? Kurang. Kurang, kurang, kurang, kurang, kurang. Ini 10 ringgit. Bagi orang yang sakhi, bagi pemurah, 10 ringgit itu kecil. Tapi bagi orang yang fakir, kenapa awak tak keluarkan 10 ringgit? Bila tak ada yang 10, maka 1000 pun kurang. Betul juga. Karena dia berpikir kurang, kurang, kurang. Orang yang selalu merasa kurang tidak akan mungkin berzakat. Kenapa? Karena walaupun 2,5%, dia tetap itu banyak dalam pikiran dia. Ini banyak, aku tak akan mungkin berbagi. Maka rusaklah hatinya gara-gara ini. Wal khailil musawwamah, tunggangan. Zaman dulu khail, kuda. Onta nomor 2, kuda yang mahal. Sampai hari ini pun kuda-kuda hitam, black stallion, yang hebat, yang perkasa, yang gagah. Orang-orang berkuasa, orang-orang kaya, tuan-tuan memakai itu. Untuk apa? Untuk kesenangan saja, sampai hati lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah surat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, meninggal tahun 179 di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Malik, ya. Kita ini kan ulama, betul. Mengapa engkau punya kereta kencana dengan kuda-kuda yang besar? Imam Malik punya rumah yang besar dan ada kereta kudanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah Irak hidup zuhud sederhana. Datang suratnya untuk bertegur sapa. Mengapa engkau

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gata.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senget.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

أشهد أن

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Mara, Radio Mara, Radio Mara.

0: selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sohib Manggis. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Ricky hadir menemani malam Sohib Manggis di program Cafe Dangdut edisi malam hari ini, yaitu Rabu tanggal 29 Juli 2026. Say hello buat semuanya sahabat fans klub Radio Manggis ataupun sahabat di media sosial. Ricky undang kalian di atensi kita, silakan line telepon 24187. Seperti biasa Cafe Dangdut enggak goyang, enggak yahut. Oke, silakan, come on, monggo. Yo, silakan buat teman-teman Sohib Manggis fans club Radio Manggis ataupun melalui komentar Ricky Okan Manggis Pool TikTok-nya, Facebook-nya, gas. Ada penelpon perdana. Kita angkat. Halo Cafe Dangdut.
1: Enggak goyang, enggak yahut, cuy.
0: Oke, oke. Siapa di mana?
1: Arman, cuy.
0: Bang Arman, apa kabar, Bang?
1: Kabarnya baik, gerah.
0: Wih, panas ya, debu ya. Tadi yeah. Hujan tapi beberapa titik Kota Jambi.
1: Iya, tadi ada hujan sedikit, kirain deras, penyengga.
0: Jadilah siram debu.
1: Iya, gimana kabar Mah Riki?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagunya Mahkota Berujung Jurang.
0: Mahkota Berujung Jurang.
1: Iya. Mm-hmm. Ada?
0: Oke, siap.
1: Oke, lagunya ditunggu ya Mah Riki ya.
0: Oke, siap 86.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngantuk, padahal sudah ngopi. Yo 24187 kita angkat lagi. Halo Cafe Dangdut.
2: Enggak goyang enggak yahut.
0: Oke, siapa di mana?
2: Putra Banyuasin.
0: Putra Banyuasin lagi di mana, Bang?
2: Lagi di Pemayung.
0: Pemayung, apa kabar Pemayung?
2: Kabarnya cerah, panas berdengkang.
0: Waduh, belum turun hujan ya tadi sore ya?
2: Belum, belum. Iya. Lagunya apa, Gembala Cinta aja.
0: Gembala Cinta, siap.
2: Iya, oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 24187 kita di belakangnya. Silakan Gembala Cinta ya. Kita angkat saja penelpon. Iya, halo Cafe Dangdut.
3: Enggak goyang enggak ya, Hut.
0: Oke, siapa di mana?
3: Biasa, Nenek.
0: Siapa? Ayang.
3: Ah, dilupa diri.
0: Bude. Apa ada Bunda?
3: Sehat,
0: Ki? Sehat, Bun.
3: Boleh minta lagu?
0: Lagunya apa?
3: Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi. Baik, baik, baik.
3: Ya, terima kasih, ya.
0: Oke.
3: Sehat selalu, Ki.
0: Alhamdulillah, insya Allah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setangkai Bunga Padi kita akan selipkan di rambutmu. Halo, Cafe Dangdut.
4: Gak goyang, gak jauh.
0: Oke, siapa di mana cuy?
4: Yati. Hah? Bunda Yati.
0: Bunda Yati, apa kabar, Bun?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
4: Request lagu.
0: Lagunya apa, Bun?
4: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, baik.
4: Makasih.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunga Dahlia ya, bakalan mengudara. Tidak marah. Halo Cafe Dangdut.
5: Enggak goyang, enggak nyahut.
0: Oke, Kakak Butet terbata-bata.
5: Sehat kamu kan?
0: Sehat Kakak Butet.
5: Kakak Butet boleh pinjam lagu enggak?
0: Lagunya apa?
5: Tabir Kepalsuan.
0: Tabir Kepalsuan, gas.
5: Ya, tukar lagunya masa itu aja.
0: Iya.
5: Ya kan, Ki?
0: Oke, siap Kakak Butet.
5: Buat kamu sesuai lagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung Surapati selamat malam, sekernan hadir nih. Thank you buatnya Mister Untung Surapati. Selamat malam, selamat monitor aja. Halo Cafe Dangdut.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di mana?
6: Bunda Nadia.
0: Bunda Nadia, apa kabar, Bun?
6: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, Bun. Insyaallah. Iya, storing sedikit, Bun, itu, Bun.
6: Iya, ini ke storing, ini lagi ada mikrofon. Ini
0: oh iya, pantesan. Ya,
6: lagi acara, nah. Ini lagunya, Pak, sedikit.
0: Iya, apa?
6: Lagunya minta pantun janda, Pak.

Ada juga buat Sohib Manggis nih, ada Aba Waisel Sampangan. Selamat monitor. Abah lagi apa nih? Gianyar Bali nih. Assalamualaikum Mas Riki, selamat malam tugas. Oke. Terima kasih. Ada Ririn Azhara. Assalamualaikum Mas Riki. Kopi dangdut enggak goyang enggak yahut. Gas. Buat Mr. Untung Suropati, lagunya Prasangka kita gas nanti ya. Yuk kita undang lagi atensinya buat teman-teman semua. Judulnya apa ya? Kok enggak ada ya?

Kuda yang mana? Kuda yang mana, Pujura? Oh, kuda ya. Kuda yang mana pantun janda ini ya? Judulnya seperti itu. Baik, saya Mengi Satra Kota Jambi. Nanti kita kembali lagi season kedua. Buat teman-teman yang kita dengerin lagunya. Prasangka dari Ines Cynthia. Requestan dari teman Riki, sahabat Riki. Mas Untung Suropati. Yuk, check it out.

Kembali lagi setia bareng Kakak Riki season kedua ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang ke berapa tadi ya? Pertama malah kayaknya. Yo, 241817 kita undang atensinya kembali lagi buat kalian semua. Apa kabarnya nih yang baru saja monitor, selama monitor aja. Thank you buatnya Uun Su Sauna. Assalamualaikum Kafe Dangdut, enggak goyang, enggak yahul. Request lagu aja mas, salam terakhir. Oke, salam aja buat semuanya, terima kasih. Thank you. Sekali lagi buatnya Ridwan, selamat malam Junaid. Selamat malam Junaid. Terus ada Mautai. Selamat malam juga, salam monitor buat teman-teman semuanya. Riku juga ucapkan, kita tokoh masyarakat, di mana anggota DPR RI Republik Indonesia ya, Bapak Bakri, Haji Bakri, meninggal dunia ya malam tadi, dan dikebumikan tepatnya di Sungai Glam pagi tadi ya. Kita turut berduka cita, tentunya beliau perwakilan, Dewan Perwakilan kita dari Provinsi Jambi, dari Partai Amanat Nasional, ya tutup usia, dan tentunya keluarga diberikan ketabahan, dan tentunya ya kita banyak mengetahui beliau ya. Bisa duduk di anggota Dewan Republik Indonesia, tentunya kiprahnya di partai cukup lama dan bisa mewadahi masyarakat Provinsi Jambi tentunya juga ya. Baik, saya manggis, kita undang lagi atensinya buat teman-teman semua. Masih ada atensinya, kita hadirkan nanti ya lagunya. Pokoknya Radio Manggis tetap mengudara sampai jam 10 malam ya, jam 22 waktu Indonesia Barat. Oke, thank you buat semuanya yang telah ikutan bareng ke Kakak Riki melalui jejaring sosial ataupun by phone 24187 atau hanya dengerin pasif ya melalui gelombang 96 FM. Kalian mungkin lagi di dalam kendaraan roda 4-nya.

0: Radio. Thank you buat semuanya fans klub Radio Manggis. Atau sambil rebahan di kamar melalui HP, Android-nya ataupun media sosialnya. Thank you. Sukses selalu ya buat semuanya. Yang mencakup jangkauan 96 FM tentunya dikucapkan selama alam aja selama monitor. Ada telepon. Halo Kapi Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Kapi Dangdut.
1: Koyang dan nyahut.
0: Oke cuy, siapa di mana cuy?
1: Dari sini cuy.
0: Oke siap bang, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pengen dengerin lagu apa malam-malam gini enaknya?
1: Dingin cuy.
0: Dingin, thank you.
1: Ada cuy?
0: Ada dong.
1: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ketawa abang kita. Dingin kita udarakan nanti ya buat semuanya. Ada Mbak Utrini, Uut hadir nih di Sungai Bulu. Selamat malam teman-teman dari Sungai Bulu. Selamat malam aja selamat monitor.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

Baik, Soai Menggi Soal Antar Kota Jambi kembali season ke sekian ini ya. Riku Jamna sama aja selam monitor buat teman-teman semuanya, fans klub Radio Manggis, fans Radio Jambi. Oke, ada Mbak Rodiana Wati di RT31 tepatnya ya, Kelurahan Palima, selam malam, selam monitor. Mbak Roroh Kinasih, Mama Roroh. Mama Roroh. Selam malam aja selam monitor. Thanks. Ada juga Ferry Hertanto, selam malam Ferry. Salam hangat dari Kakak Riki. Kalau hari Minggu enggak ada gawe ke rumah Per. Ditunggu pagi kita buat kopi dan es. Minggu pagi Per, gas lah Per. Kalau enggak ada job, kebetulan kayaknya kosong Riki. Besok iya dua kosong kayaknya. Assalamualaikum Ferry Hartanto. Cekinan. Yuk kita menang lagi atensinya 24187 di malam hari ini buat semua fans klub Radio Manggis dimanapun saat ini berada. Lepas di pukul 21 lebih belum jam 20 lebih 30 atau setengah 9 malam. Yo Sohye Manggis 24187 kita undang atensinya Kicau Mania. Besok Mas Waso, yo, minggu lah boy, minggu pagi ke rumah. Yuk kita negai apa namanya, umbul-umbul, persiapan Agustusan, tegai umbul-umbul, beber. Yo, suren aja. Rapa kayaknya ya, oke, Rapa, salam malam Rapa, salam hangat dari sini Rapa. Yuk kalau tidak ada kita gas yuk. Ada Santa Hoki dengan setangkai bunga padi. Ladies and gentlemen, Sohye Manggis Zalur Kota Jambi yang ngepasin frekuensi di 96 FM. Riku Jam, selamat malam, selamat monitor. Yuk kita dengerin Santa Hoki setangkai bunga padi. Check it out.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal-gatal.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Maripro.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
3: Nine, six.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker ringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
3: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
4: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
3: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
4: Mantan Kabid Dikjas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
3: Tersangka kawanan begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggi 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
6: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soib Manggis. Bertemu kembali kita di hari ini ya, tepatnya edisi Kamis 30 Juli 2026. Bersama saya DJ Ale hadir menemani pagi Anda hingga menjelang jam 8 pagi dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis.

Selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya bersama Radio Manggi 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Seputar Jambi hadir kembali menemani Anda selama 2 jam ke depan dengan rangkaian informasi dan berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya, mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah beraktivitas di pagi hari ini dimanapun Anda berada, tetap semangat dan tetap selalu berhati-hati dengan aktivitas Anda. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam rezekinya, dan kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Menemani suasana pagi Anda di hari ini, tepatnya Kamis 30 Juli 2026. Seputar Jambi hadir dengan rangkaian informasi berita dan juga peristiwa yang ada di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Ya, buat semang semuanya jangan kemana-mana, nanti saya akan masuk ya dengan informasi berita selengkapnya untuk Anda. Pastikan tetap stay tune terus bersama saya DJ Ale di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
1: Bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.